Dai, ane dai, dai, dai, dai, dai, mas, kau ini mana lagi? Dai, dai, bobal, bai dai. Kambing hari ini kau.